kulowo mnandi kusigcina singenasono, singenaxhaphazela khaya. Makube kuye lonke uduka nayo yonke imbeleko, amandla onke nabo bonke ukungcwabisa sibuyisela kuwe ebusuku ngegama lenkosi uJesu. Amen. Thank you all for

0: Uzalo luhlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM
1: umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe
0: imibono kanye nezimfundiso zaloluhlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM